0: busa,
1: hai musika melayu,
0: hai pendulang,
1: hai pendulang. Ya bela pansi, ya bela kama, izinnya mesi, izinnya mesi.